0: Gleijo pa majoko.
1: Rádio Moçambique se fala.
2: Kudali nguva chakwana, ngadzo nika mushirongo chedu chinozwi matombo lepadare.

0: comenzar.
1: Tapatepa nyimbo demba na mbuya leyao mafala a Biblia machibese a Dimingu zwire santhandeni ye chisere sabzo kuti mbazinji lero alikudadamira alikusuzumira mule munaphembera anthu tofuna kuti Mulungu wakuperekezeni mbuye akuphedzeni lero ntsiku ya Dimingu timizi pano vesera radio ndi programa athu ya mwambo kutipedza kuno ku nyumba ya mphepo.

0: Vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki takuma kumanengera kumasoko makuru ngondi mechindau ndakuti mufunda mtako. Mapolisia o Republika Mosambiki mukati mo provinsi ya Sofala varikuita chivalingo nonhemejo kuna bungano ngokubudirira kudekecha kana kusuma kuna vea vanoita ufrikiti mumutunthu. Luis Marjani, na inini José Manuel, tamakwangwaneja nokumachera mudenga. Saranyi pa masoko edu.
1: Sofala no masoko ayo.
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno provincia.

0: Nata manu kuramba bachi putukens. Dinga pika nembra yangu chifuka doro na ubu zabuhi. Dika pika nembu zimunga sodi kukara kwa ronyama. Andina she mario kutambiza ndiki sungira mpumbore mwe. Never.
1: Tinga kurawa ere vasikana zvakava kusungirira ura wedu pachitsika kuti uchiwe nemakungu.

0: handina mukadzi pamutundu painogararo pana munhu ana mukadzi wake njikunga iye mwanakadzi uya andichadi mwanarume ndenda kwamutora ndini nopururidza nokudakara ini ndawana mukadzi uwowo warambweya uya anorira zvashatayo mashoko ndina ndichengewe nomukadzi zvatondinakirawo ndanaye tiri kufamba mumushitaka mukwerere ndokutekenya ukazara ngo vanhu tumbwe ungaboka tumbu kana ungatojama kushanda hawo chini muchini vanhu vangu vopera kudzuka vese mapasajero eya vaenda kukwira karo imweni enga vaziyo anodakarawo ndaona mapasajero inini ndosanishirira zvanaka ini zvashata
1: zvakadi kushata kuzvimwe kunaka kuzvimwe tadiuchira mazi ababa Johani Zakarias kuvira bantu kabuji mukati mwena provinsi ya Sofala amweni mazo tinaongo kuti uchada kuvoneka kunaka ngopamusana poumweni uchada kuvoneka kunaka ngopamusana poumweni ibaba Salomao kuvira kabuji mukati mwena provinsi vatitumira mazuya ngatende uchada kunaka uchada kuvoneka kunaka ngopamusana poumweni ada kunangenyi mazuya
0: mazi aya akanaka maningi kaveta ari kudurudzira zviro zvimweni zvokushone maningi kuti munhu wakazvibata zvingatazomuponesa kuti mazi aya modakagarari anourayisa nokuti inini ndina ndava yondinayo ndinokonewa kuenda kumubvunza munhu uya nanga iwewe chakati chakati chakati ndeita kutumira munhu kumupa ukama shamwari yangu maningi zvese zvese anvija mashi kuvereketa anta ivai kunowo woenda kubhangaridza ringana guma kondouita chakati chakati chakati kondoyo mazviona ne iwo woenda guma kondoyo woenda koita zvaunoita zvese zvese ini ndakutumira ndinodakara vazhi guma kondoyo woita zvaunoita usikananga ndaita ndarishupa muntu marori akatozoitizve mamwe ndaita anini agouya woendeko shupa uya anonyangadzwa ndizvona anovye kondita izvi ngenyi uyu ndava inowe yake ndava enjangana ndangokomo waita ndiyena ndaanozviona mazviona agorowo wakavuya norera tori yekupekedza mudoni wako wakutumeya anodakara agooneka nangani ndiri bhoo muntu kasiwo wadiwa panyambo ago azviripi bhezvo ndozvo kuda kuta kuoneka kunaka ngozviro zvomweni zvakashata
1: baba paukama
2: zvakadi ndizvona kuti nemutunhu mutinogara umo zvinyasvikitika maningi madzimai edu yaya madzimai edu yaya zvinhu zvaanoita ngoda zvo zvekuda kuoneka kunaka nkuda kuoneka kusimba kuti uavhirika mari aitiki aitiki ngontango dzoumweni newo tochizivi ntangocho nkuti vari pamwari vanotokana mumutunhu mutinogara muzona umo vangaona kati kamari aitiki kamari wajemwe ndakamurungisa nada waona iwo yamasangano yemeshena ina anozviona ndini yamadi kumukawisa kuti vanenge vapera kuchibhuya kare ini uwanokhanika wakateya kuda kuchocha u wakatukana nawo prakuri azutuke uadakari kamuna iwo bodya womuntu uri womeshi iwowawo ndiwazomukawisa adya mazvona kuda kuenda koshatirana nawo prakuti udakajisa umweni uye wakatanga kutukana nayena anta azviripi be azviripi ushoni mbriki zvinyatyitika mani kuona anditiki nanditiki anditiki ndikumukawisa zvinisadee kunange kuti nanditiki nozvivija ndini unozvizva ndini kana koita konde mudono wako ngozvinozoshatare prakuti usimbwe nangekuti uye aitikidya hazviti ushoni muupenyu
1: zvakanaka tadarujira mazwi utatumirwa ndibaba Salomao kuvhira kabuchi mukati mweino provinsi yeSofala ukuti uchada kuvoneka kunaka ngopamusana poumweni amweni mazo tinawo musiku uno ngokuti kurarama kureremeja nyika imazwi utatumirwa ndibaba Joaquim Machikanyere kuvhira kumutundo seramika kurarama kureremeja nyika anida kunangenyi mazuya
2: kurarama kureremeja nyika ndizvona panyika pano shikareremeje zviro nyika yechii nangwa zvisiko zviri panyika pano nozvimwe zvitinoona zvitakakanda zvimwe zvikuitwa ngavantu zvimwe zvakaita kutoita kusikwa ndimwari zvimwe zvakaita kusikwa ngovantu vanhu kutoita kutozviitwa ngovantu tanga tafanisa kusikwa ngovantu ngozvapi tina muchini muno munyumba muno muchini chakaita kuitwa ngovantu munyika chimweni chakafuma toviyakoba hatiripi kuraremeja munyika muno mazvona kuna kuti kurarama ikuraremeja nyika ikuraremeja zvese zvakasika kutya zviro zvokushata zviri panyika pano kana koba checho muntu uripi kuraremeja nyika kana koba motokaro muntu uripi kuraremeja nyika kana koba mudhudhudhu muntu kana kuti mota uripi kuraremeja nyika mazvona anta kana kufamba danga mwanakadzi kufamba kusovera novanarume vamweni auripi kuraremeja nyika danga vanarume kusovera novanakadzi vamweni auripi kuraremeja nyika nangokuti para ulalama wodikana kutya zvizinji zviri mukati munyika ino kana kuti pasi pano kutya zvo zvakashata zvo zvakashata woita zviro zvokubanja kwazvo zvakanaka kudaro unolalama zvikuruona maningi kuti unonga uchiita zviro zvinokuitira ngozi kana kuti zvinotuka zvagurira mukuhwo mangwana nguva ichiripo iwe uchada kuponawo
1: zvakanaka baba Mazamera
0: zvakanaka tingaita kudari ngokumutunhu mutunhu.

Jakadi tazwa mumbo kuti zvinobesenyi kuva mufumi Omare asi uri murombo tikaringira divi rorudo Riku jijinyei rukuzuti pobre enyamor waimba lindo mar mukatimo usiku zuwa nyama sereno mpurukiri usiku hodimi ngurufiki watinomona kuti anorudo panguva ino varikuwa nika varivese vashi tongwamba vavunja na masoko upenyu vashi tiviki rino tangari kudari ngozvapi zvirongo zvatinoita nandi mudiwa wangu uku ikufuma kunodika mpurukiri kuwanika kamu numdiwa. Ushina mdiwa, ulimurombo.